0: your local community radio station. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. 95.1 2MIA FM.
1: Oh, I'm off the mark today.
2: Malomua mo ke laumali hawe ki pa malomua ke fanongo mai. Aki mo tau kotona ke fanongo mai kung ki aha mo mea fanongo.
1: Si mea ko manatu iene ngalo ke fokotu eki leti hoi fine eiki ki mua kwao. Si. Nane tala mai nao manatu i ke whakamoe u leti ho ki mua kwao. Ka koe fwoi lo hatu peke leti ho la mao fwoi. Lo mi pehe pepe mo uye mea.
2: Ko u yat pen ka pau ki hata ha wofi atu ki sa iu ko si atu lomi ni le tio ke fanongo mai ke tau poka lama ui to koni to ha pe hata ha ofi ofi atu ai
1: oi oi
2: ko ka foke ngai me aku vave mai ke tau a ko fakame e ko fakame ni sa pate ko ni pe aku lah apa tu kau ini lopok fe kai fu ayu sia sia fuka me ihe sapate kau ini kau tu kau esau tata kau Australia fuka me tahawa kau tu ke tahawa mau kau sia si metotisi kau hafe iwa una fuka me ayu mungkin nau tolu kau ya aku Korea tu kating motor kau tu ape tonga kau tu aku mau me amai kita pokalama kapau ke fe ma ke alu ke aloto sih fuka me kau fuka me foki kau mana tu ilek yang faham main aku aloa olawi ahimi blamu follow follow aku hembalanga, sah kau faham main kau tiap election kita lawu kita kelas sahapate, Sunday school, pada waktu lawu kau ya pada hangar lewa wah, kau tahu tak aku aku lawa kau olaya faham lelei di lawa lawu kau himi faham lelei, na wah lewa kia ya emia. Ai han ko himi pong pongi boy de son uluaki ko la ko to ta pulo son no wa mo himi ho no wa au ge him fo au si wa he ke ka we pa te he Sunday school pa os po de la ko ya pa da hanga re va va ko to ta ha ko o la va ko o re a fo ka le re di la va la u ko himi fo ka le re na wa he le va ki ya ya e me ai han ko himi pong pongi boy de son uluaki ko la ko to ta